e sebre bia sika ento minto nienti ya wo brain bebre ni nyina nyebre bia o ukuta sebre bi na sa sebre no sika ento minto.